minya nka meye enya minti se minti minya dada mara wo se minya wo akono bekuma enya fo okọ wo ade minya nka meye enya minti se minti minya dada mara wo se minya wo akono bekuma enya fo okọ wo onya se minti onya se minti ya wo onya se minti akono bekuma enya fo okọ wo onya